Madume, madume, dumela moretsi wa TYS FM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleki.

0: Sering si roko mongwa nengu. Sering si roko mongwa nengu. Arba tima khapu.
1: War pela sua. Tchau.

tse beke encha e monate sogofaditsweng modimo a sogofatse ditiro tsa diatla tsa gago mo bekeng eno sengwe le sengwe seo se tshwarang seo ga o sa ena a ena ga o sa sekafthini dilo tsa bana gotlhe ga e le gore ba akanya me nna ke go sadisa sentle nna ke bua boisiwe tlhangwane mosana mosetlhatsela sa robeleng ka ditlhako ke re o nna le maitsiboa a mantle a sogofaditsweng

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleke.